Disen kodal ini jono e dielen da jahi e bendane ina va hojon hojonje va hienizen hojon haslinje ayonishne.